Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Selamat bergabung di program Intips ya. Yang ingin bergabung untuk merequest lagu di program Intips, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Serta pastikan juga untuk pencinta Suara Sunari yang menikmati streamingnya selalu setia di radio.gemamedia.id/sunari. Masih bersama saya Dika Tama di program Informasi dan Tips di edisi kita kali ini. Apa informasi kita? Informasi apa ya enaknya ya? Mungkin saat ini banyak di antara pencinta Suara Sunari yang sedang mengalami dilema ya. Baik dilema secara psikis maupun fisik ya. Seperti perasaan bersalah ya. Setelah melakukan suatu kesalahan, merasa bersalah hal yang wajar ya. Perasaan tersebut dapat membantu seseorang menyadari kesalahan, terus juga berani untuk meminta maaf, dan lebih bagus lagi adalah berani untuk mengambil tindakan memperbaiki kesalahan tersebut. Namun pencinta Suara Sunari, rasa bersalah juga bisa muncul ketika seseorang sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Misal nih, merasa bersalah karena mengatakan tidak ya, kalau sebelumnya selalu mengatakan iya, istilahnya adalah people pleaser, tetapi berani ketika kita menetapkan batasan, mengambil waktu untuk diri kita sendiri, bahkan untuk tujuan kita sendiri, pencinta Suara Sunari, kita berani mengatakan tidak kepada orang yang selama ini pencinta Suara Sunari selalu memanfaatkan kita. Dan biasanya rasa bersalah itu muncul, ya kan? Waduh, kok aku bilang tidak ya? Biasanya, iya. Dan psikolog mengatakan bahwa rasa bersalah dapat bersifat adaptif maupun bisa juga kadarnya berlebihan.

89,4 FM Suara Sunari. Masih di program informasi dan tips pencinta Suara Sunari. Rasa bersalah yang adaptif itu muncul ketika seseorang menyadari telah melanggar nilai yang diyakini. Jadi menyakiti orang lain atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ingin, atau bahasa umumnya adalah apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Rasa bersalah seharusnya menjadi panduan, bukan beban emosional ya. Sebaliknya, rasa bersalah yang berlebihan itu dapat muncul ketika seseorang merasa bertanggung jawab atas keadaan yang sebenarnya itu berada di luar kendalinya. Mungkin karena orang tersebut menetapkan standar yang tidak mungkin untuk dicapai ya, dalam artian standarnya terlalu tinggi sehingga tidak mungkin dicapai, sehingga yang terjadi adalah rasa bersalah yang menyedihkan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, kita harus mengetahui ya, agar jangan sampai rasa bersalah ini selalu menghantui ya. Penyebabnya apa sih? Ya kan? Seringkali yang paling utama adalah karena kita memiliki jiwa perfeksionis ya. Karena jiwa perfeksionis ini membuat seseorang merasa kesalahan tidak dapat diterima dan dirinya harus selalu melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Perfeksionis itu menciptakan target yang terus bergerak sehingga tidak pernah benar-benar bisa dicapai. Akibatnya, seseorang bisa terus merasa bersalah karena menganggap dirinya belum cukup baik meski apa yang diusahakan itu sudah maksimal, bukan optimal, tapi semaksimal mungkin sudah dikerjakan. Dan inilah yang menjadi sumber utama dari rasa bersalah yang selalu hadir.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: begitu sering terkenang dalam dekapan, walau hilang terkucil dalam bayang-bayang?
1: Aku sendiri tak tahu kenapa rinduku tergagap gugup kalau sudah saling menunggu.
0: Di sela-sela suara biru, kau mungkin belum tahu betapa aku ingin memelukmu dan terjatuh.

89,4 FM Suara Saudari. Pencinta Suara Saudari, penyebab berikutnya yang mungkin ya berada di urutan selanjutnya adalah kebiasaan memprioritaskan persetujuan orang lain dibandingkan kebutuhan diri sendiri. Ini juga dapat memicu rasa bersalah. Artinya, terlalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Ketika mengatakan ia menjadi sesuatu yang otomatis, nah seseorang dapat merasa bersalah setiap kali mencoba mengatakan tidak. Ya. Dan kondisi ini membuat kebutuhan diri sendiri terus dikesampingkan demi untuk menjaga perasaan dan juga memenuhi harapan orang lain.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

89,4 FM Suara Sonari. Pencinta Suara Sonari, kembali ke informasi kita ya tentang penyebab rasa bersalah yang sering hadir ya. Rasa bersalah juga dapat muncul ketika seseorang menganggap dirinya bertanggung jawab atas perasaan, hasil, atau kesejahteraan orang lain. Padahal tidak semua hal berada dalam kendali kita, benar gak sih? Ya kan? Sikap ini dapat membuat seseorang memikul beban yang sebenarnya itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Dan pemicu lainnya adalah keyakinan bahwa dengan usaha, perencanaan, dan pengobrolan yang cukup, seseorang dapat mencegah kekecewaan, konflik, dan juga penderitaan. Jadi istilahnya adalah merasa bisa mengendalikan semua hal ya, seperti avatar ya. Mengendalikan semua elemen ya, ketika kenyataan tidak berjalan dengan harapan ya, sesuai dengan harapan kita. Rasa bersalah kemudian muncul karena seseorang merasa seharusnya hal tersebut dapat dicegah. Padahal pencinta Suara Sinari, sekali lagi, tidak semua hal itu bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bersikap terhadap apa yang terjadi di luar kendali kita.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sunari. Informasi valuta asing hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. 1 yen 112 rupiah, 1 dolar Australia 12.820 rupiah, 1 dolar Singapura 14.052 rupiah, 1 pound sterling 24.257 rupiah, 1 euro 20.806 rupiah, dan 1 dolar Amerika 17.850 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini, Jumat 28 Agustus 2026.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, terima kasih untuk yang tetap setia menyimak program Intip yang berakhir di jam 11 siang nanti, yang dilanjutkan dengan program Sweet Memories. Untuk itu pastikan pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia

0: Jalannya nyaman.
1: Duh, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
0: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Sweet Memories, suara Zunari.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak luruh yang lapan ake?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun, yo.
0: Capatin memedih kan, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandro, padahal ini sunrise yang mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare, sweet memory, suara sumeri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeri.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput ga putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen!

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Saudari, Pencinta Suara Saudari, selamat sore. Kembali lagi saya Dika Tama. Di sore hari ini menemani Pencinta Suara Saudari di program Country Special. Di edisi kita masih di hari Jumat 28 Agustus 2026. Nantikan lagu-lagu country yang akan hadir sampai di jam 5 sore nanti. Untuk itu pastikan Pencinta Suara Saudari tetap setia hanya di 89,4 FM Country Special Suara Saudari.

89.4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari yang ingin bergabung untuk merequest lagu di program Country Special, silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sinari, serta tetap pastikan juga ya untuk simak streaming Radio Suara Sinari di radio.gemamedia.id/sinari. Masih bersama saya Dika Tama di program Rocken, di program Country Special ya, di sore hari ini, di hari Jumat ini, sampai di jam 5 sore nanti.

0: sedap ramen, yes! Si seruput ga putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata!

89.4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, Neil McCoy dengan Wing. Itu dia pencinta Suara Sunari mengantarkan kita ke menit 38 lepas dari jam 3 di sore hari ini. Masih kita di program country spesial kita di edisi hari ini, di hari Jumat ya, di tanggal 28 Agustus 2026. Sudah weekend. Pada sudah siap dengan berbagai rencana di akhir pekan ini, apalagi akhir bulan. Ada yang lagi tebal dompetnya, ada juga yang menunggu awal bulan ya. Apapun itu, semuanya pasti bisa dinikmati dengan ada apanya ya. Dan semoga juga untuk sore hari ini pencinta Suara Sunari bisa bergabung untuk merequest lagu di program Country Special sampai di jam 5 sore nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, Kiss You Tonight ya. Lagu dari miliknya David Neal ya. Lagu yang ada di albumnya yang berjudul I Am A Fire ya. Lagu studio atau album studio ketiganya Pencinta Suara Sunari, dirilis di tahun 2014 ya. Hits luar biasa Pencinta Suara Sunari. Dan model-model lagunya hampir-hampir mirip juga ya dengan hit dari Lady Antebellum, Need You Now. Jadi keduanya sama-sama menanjak berbarengan, Pencinta Suara Sunari. Jadi saling impact-nya itu berdua barengan, gandengan. Even pun penyanyinya beda, tapi impact-nya untuk naik berbarengan mereka. Itu dia, Kiss You Tonight sudah dihadirkan untuk Pencinta Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sundari.

0: 89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Dan satu lagu sudah hadir, Every Little Thing ya, dari penyanyi yang bernama lengkap Rebecca Carlin Smith, pencinta Suara Sunari. Merupakan penyanyi dan putri dari musisi juga, musisi John Carter Cash dan juga Carl Smith, pencinta Suara Sunari. Namun dia memakai nama panggungnya adalah Carlin Carter. Dan lagu yang baru kita dengarkan, salah satu hits yang mengangkat namanya, selain juga lagu yang berjudul I Fell in Love dan juga Little Love Letter yang dirilis di tahun 1978. Itu dia, Carlin Carter sudah melangkah ke sesi kedua kita di program Country Special. Masih bersama saya di Katama sampai di jam 5 sore nanti.
1: Ready, set, let's roll.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sunshine. Country Special Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, lagu disco dan reggae nanti akan hadir menemani pencinta Suara Sinari di jam 5 sampai dengan jam 7 malam di program Sweet Sunset.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat sore. Masih bersama saya Dika Tama. Kali ini di program Sweet Sunset, di edisi kita masih di hari Jumat sampai di jam 7 malam nanti.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Sunari.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Sweet Sensa, Disco Time. Suara Suneri.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, Veda Ega Pratama mengakhiri sesi pre-practice Moto3 Aragon dengan menempati posisi ke-20 dengan catatan waktu 2 menit 0,230 detik ya. Rangkaian Moto3 Aragon 2026 digelar Jumat hari ini, diawali dengan sesi free practice. Pembalap Indonesia turun di sesi ini mengendarai motor Honda di bawah naungan Honda Tim Asia. Veda tampil kurang memuaskan usai hanya berada di posisi ke-20 saat sesi pre-practice 1 dan gagal mengungguli beberapa kompetitor. Sementara itu, waktu tercepat diraih oleh pembalap Spanyol David Almansa. Veda kembali mengaspal pada pergelaran FP1 Moto3 Aragon 2026 pada sesi Moto3 Inggris 2026, Veda menempati posisi ke-9. Dan dalam sesi ini pembalap asal Gunung Kidul Yogyakarta ini berada di posisi 20. Sementara itu rival-rival Veda itu berhasil berada di posisi ke-12 atau di belakang pembalap Malaysia Hakim Danis. Posisi tiga besar dikuasai oleh trio David Almansa, Brian Urieti, dan juga Cormac Buchanan yang mampu mencetak waktu terbaiknya.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Semari.
1: Sweet Sunset Disco Time, Suara Semari.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut ke lapana ke?
2: Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
3: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang ki.
1: Sandri pada ini sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek mana lari?
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Dek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
5: Sweet Sensor, Disco Time, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, langkah petenis Putri Andalan Indonesia Janice Chen harus terhenti di babak perempat final Monetary Open 2026. Ambisi Janice untuk melaju lebih jauh kandas usai menelan kekalahan dramatis di Meksiko. Ya. Berlaga di nomor ganda putri, Janice berpasangan dengan petenis asal Polandia, Katarzyna Pitern, harus mengakui keunggulan lawannya. Duet beda negara ini dipaksa menyerah lewat pertarungan sengit match tiebreak saat menghadapi pasangan Maya Join dan Yifan Xu. Pertarungan antara kubu Janice dan lawannya sudah berjalan alot sejak set pertama bergulir. Kedua pasangan saling menekan hingga imbang 6-6 yang memaksa terjadinya tiebreak sebelum akhirnya set pembuka ini direbut oleh Join dan Xu.

0: mengangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sumari.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sumari.

0: Suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Suara Sungai.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sungai.

89,4 FM Suara Saudari. Pencinta Suara Saudari, Marc Marquez unggul di sesi pre-practice ya, di MotoGP dalam rangkaian MotoGP Aragon. Marc Marquez tampil menawan. Marc Marquez berada di posisi pertama catatan waktu terbaik pada awal sesi, namun tak lama kemudian Pedro Acosta langsung menyodok ke urusan pertama. Sementara pimpinan klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin itu masih berkutat di posisi 13 ya. Jorge lambat laun mulai memperbaiki catatan waktunya dan menembus posisi terdepan atau ke-8 pada sesi praktis ya. Sementara pembalap Gresini, Fermin Adeguir, menyodok ke urutan ke-5. Dan pencinta Suara Sinari, Marc Marquez pun terus menguasai sesi FP1 dengan terus mencatatkan waktu terbaiknya. Sedangkan Alex masih terus membayangi, diikuti oleh Marco Bresciani yang kembali masuk ke 3 besar. Sedangkan Marc Marquez sendiri mampu mengakhiri sesi FP1 di posisi pertama.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Sunset, Reggie Time, Suara Sundari.

0: Like.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Dinner Time Music, suara Sunari.
4: Guess I'm

0: Dinnertime Music, suara Suneri.
1: Lights, camera, action.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: All Designed.
3: Suara sendiri.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: All Night, suara sendiri.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Come on everybody,
3: it's time
2: to rock and roll.

0: Dede, naon kini mah lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake? Belum ya, Dek. Udah ngeminggu sih bangun-bangun, yo. Capatin memedih kok, Dede.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh, Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sunroof ada di sunrise, saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek mah lari?
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, siaran TV itu preksanu, Nek.
3: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
4: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
3: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
5: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: Come on, everybody!
1: It's time
2: to rock and roll.

89,4 FM Suara Sumeri, pecinta Suara Sumeri. Selamat pagi semuanya. Kembali Rock and Breakfast hadir ke tengah ruang dengan Anda. Suasana pagi hari ini ya, di akhir pekan Anda, edisi hari Sabtu 29 Agustus di tahun 2026 ini ya. Kembali bareng Mei Antari di sini seperti biasa tuntas jam 9 pagi. Silakan atensi ke via Facebook Suara Sumeri, WhatsApp kami 087773331894. Follow IG Radio Suara Sumeri. Silakan simak streaming melalui radio.gemomedia.id/sumeri.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari Rock and Brevas hadir ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Tentunya masih bareng Medis Nia Tuntas di jam 9 pagi nanti ya. Oke, satu informasi, kita sapa aja dulu kali ya yang sudah atensi pagi hari ini. Oke, baik, semangat dulu Pak Tutray Sumardinata yang lagi on the way untuk beraktivitas. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar ya pagi hari ini. Dan yang pastinya tetap semangat. Buat Pak Komang Dara Eben juga selamat pagi. Oh ya, yang request CCDC kita gabung semua tadi ya. Kebetulan banget memang sudah on dan beberapa ada yang request ya. Tapi judul beda-beda, Highway to Hell sudah mengudara ya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semangat. Lanjut. Ada siapa lagi nih Pak? Ada apa dengan... Pak Yan Sutama, selamat pagi ya. Semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar juga. Mbak Tika Rus, selamat pagi Mbak Tika. Kita punyanya yang ready cuman All Hope Is Gone. Apakah mau? Jika mau akan segera mengudara ya. Oke, kemudian selamat pagi juga buat Bu Jero Koming yang ada di seputaran Daumo sana sudah absen. Pak Kayaku Setia Budi, semangat juga Widoser. Semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar ya. Oke, ini dia spesial berikutnya untuk Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. 33 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi. Semangat pagi buat Anda semua yang sudah membuka rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Dan satu informasi, pecinta Suara Sendiri, guna mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM, jajaran Polsek Kota Selatan turun langsung melakukan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan di sejumlah SPBU pada hari Kamis. Dan pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi stok BBM sekaligus memastikan aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Hasil pengecekan di 11 SPBU yang tersebar di wilayah Jimbaran, Benoa, Ungasan, dan Tanjung Benoa menunjukkan BBM masih tersedia di sejumlah lokasi. Namun, petugas menemukan adanya keterlambatan pengiriman dari Pertamina serta pasokan yang diterima beberapa SPBU tidak sesuai dengan jumlah permintaan. Kondisi ini menyebabkan stok Pertalite di beberapa SPBU menipis dan sebagian lainnya masih menunggu kedatangan pasokan. Selain mengecek jumlah stok, petugas juga memastikan mekanisme penyaluran BBM berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan dari hasil monitoring, SPBU di wilayah hukum Polsek Kota Selatan tidak melayani pembelian Pertalite menggunakan jerigen sebagai langkah untuk mencegah penyalahgunaan serta menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat. Kapolsek Kota Selatan Kompol Muhammad Said Hussein mengatakan bahwa monitoring akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah antisipasi dini. Dan Polsek Kuta Selatan juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau melakukan penimbunan BBM. Dan masyarakat diharapkan membeli sesuai dengan kebutuhan sehingga ketersediaan BBM dapat dinikmati secara merata dan situasi Kamtipmas di wilayah Kuta Selatan tetap aman dan kondusif.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

Ya, 89.4 FM Suara Semeri, pecinta Suara Semeri yang sudah request di Parpo pagi hari ini ya. Semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda dalam Rock and Breakfast pagi hari ini. Masih ada waktu untuk atensi ke via Facebook Suara Semeri atau melalui WhatsApp kami di 087773331894. Follow kita di Suara Semeri. Untuk kalian yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa disimak melalui streaming radio.kemomedia.id/semeri. Oke, kembali satu informasi, pecinta Suara Semeri, kasus hewan positif rabies di Jemberana tercatat sudah mencapai 71 kasus hingga Agustus 2026 ini. Dalam sebulan di bulan Agustus ini tercatat ada penambahan 7 kasus baru dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan tentunya ini menjadi alarm bahwa penyebaran kasus masih bisa dikatakan cenderung tinggi. Namun demikian, petugas medik vet terus mengencarkan vaksinasi serta kontrol populasi untuk menekan jumlah kasus ke depannya. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah sterilisasi dan vaksinasi HPR di Gedung Pendopo Kesari di Kecamatan Negara Jemberana pada hari Jumat kemarin. Menurut data yang berhasil diperoleh, jumlah 71 kasus positif pada hewan penular rabies atau HPR di Jemberana masih jauh di bawah dengan tahun sebelumnya. Sebab dalam setahun, di tahun 2025 kemarin, tercatat ada 116 kasus positif rabies dalam setahun. Sementara itu, hingga saat ini atau Agustus 2026 ini, petugas medik vet telah menggencarkan vaksinasi dan sudah berhasil mencapai 76% dari total estimasi populasi 40.400 ekor anjing. Jumlah cakupan vaksinasi diklaim melebihi total tahun sebelumnya yang hanya mampu 72% saja. Dan disebutkan bahwa meskipun jumlah kasus positif rabies pada hewan saat ini sudah menyentuh 71 kasus, jumlah itu masih jauh di bawah tahun sebelumnya, artinya ada penurunan kasus. Dan disinggung mengenai cakupan vaksinasi rabies pada HPR seperti anjing, kucing, bahkan hingga kera, Sugiyarto mengakui saat ini vaksinasi sudah di angka 76%. Dan jumlah ini sudah melampaui cakupan tahun sebelumnya yang hanya berhasil menyentuh 72% dari total estimasi populasi.